Well, teman pro 2, udah 9 lebih 7 menit nih. Udah pada sarapan belum nih? Udah sarapan belum? Kalau belum sarapan, yuk sarapan dulu teman pro 2. Karena ya butuh tenaga ekstra untuk pura-pura baik-baik aja melihat rutinitas yang berubah ya teman pro 2. Aku tuh terkadang galau bukan karena gimana-gimana ya. Lebih ke ingat rutinitas yang sering kita lakukan ini bukan tentang pasangan aja tapi tentang teman juga ya teman pro 2, kayak rutinitas yang selalu kita lakukan bersama-sama gitu yang selalu bikin kangen gak sih teman pro 2. Itu dia sih yang ngangenin banget daripada sebuah jarak yang sedang terbentuk gitu di antara kita. Aduh. Dan teman pro 2, pastinya di trivia request akan aku putarin buat kamu. Resultnya di 9.30, jadi pastiin kamu merapat di Instagram pro 2 sekarang juga. Itu dari pro 2 underscore Ternate, 2-nya pakai angka. Ya. Dan semoga hari ini, hari Minggu, semua yang kamu harapkan, semuanya berjalan lancar, selancar-lancarnya teman pro 2. Dan semoga segala hal baik menyertai kamu. Ya. Amin.

0: tim aku pasti menang.
1: Eh santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh jangan doa yang jelek-jelek dong, ini tuh piala dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: Sofía Ricuas.
1: Well, halo, teman nomor 2. Yes, kita sudah menemukan pemenang di trivia request pagi hari ini yang siap aku persembahkan untuk kamu. Terima kasih banyak sudah nimbrung di Instagramnya Pro 2. Dan gak pakai lama, aku bakal kasih kamu satu lagu pilihan kita semua, teman Pro 2, dengan Si Paling dari Glenn Samuel.

Yes, yes, yes, tahun 22 masa-masa indah yang pastinya akan selalu terkenang sepanjang masa ya. Jadi jangan sia-siain waktu kamu selagi masih ada. Sayangi orang-orang yang selalu ada di samping kamu saat ini, teman 22. Yes. Dan teman 22, setelah ini kita bakal move ke 22 hitlist pastinya. Pastiin kamu stay tune terus aja di 96,7 karena I'm not going anywhere. Pastiin kamu stay di sini dan dengerin lagu berikutnya yang pasti bikin kamu sing along nih dari Bruno Mars dengan Marry You.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pradu.
2: Teman Pro 2, selamat pagi menjelang siang di Santai Siang pastinya. Edisi hari ini bareng aku Alam Jul, karena ini waktunya kamu ikuti kembali untuk Info Pro 2. Informasi pertama dari dunia hiburan, teman Pro 2, Agent Kim Reactive ID tak jadi miniseri terlaris sepanjang 2026. Drama Korea terbaru Agent Kim Reactivated berhasil mencetak rekor sebagai miniseri paling banyak ditonton sepanjang tahun 2026. Pencapaian luar biasa ini sukses diraih hanya dalam waktu penayangan 3 episode awal, teman Pro 2. Dan tercatat episode ketiga dari drama aksi balas dendam yang dibintangi So Ji-sup tersebut mengalami lonjakan jumlah penonton yang sangat besar pada penayangan Jumat kemarin, teman Pro 2. Sehingga drama yang turut dibintangi Choi Dae-hon dan Yeon Kyung-ho tersebut sukses meraih rating nasional rata-rata sebesar 18,8%. Perolehan tersebut nggak cuma sebagai menandai rekor personal tertinggi bagi tayangan tersebut sejak resmi tayang pada 26 Juni, tapi juga menjadikan Agent Kim Reactivated sebagai program yang paling banyak ditonton di antara semua jenis acara televisi pada Jumat kemarin. Dan angka 18,8% ini sekaligus mengukuhkan posisi drama tersebut sebagai miniseri dengan raihan bintang tertinggi di Korea Selatan sepanjang tahun 2026 sejauh ini. Kita beralih ke informasi olahraga, teman Pro 2. Perempat final Piala Dunia 2026, Prancis versus Maroko, laga yang saling serang pastinya. Pertemuan Prancis dan Maroko pada perempat final Piala Dunia 2026 tidak terelakkan setelah kedua negara memenangi laga babak 16 besar, teman Pro 2. Kedua negara bakal berlaga di Stadion Boston pada Jumat 10 Juli mendatang, teman Pro 2. Dan Maroko lebih dulu melangkah maju setelah menghantam tuan rumah Kanada dengan kemenangan 3 gol tanpa balas. Sempat kesulitan mencetak gol pada babak pertama, Ahraf Hakimi dan juga kawan-kawan kemudian membobol gawang lawan 3 kali pada babak kedua. Azedine Ounahi mencetak gol pada menit ke-50 dan ke-82, dan ketika injury time memasuki menit ke-8, Sofiane Rahimi memastikan kemenangan 3-0 atas Maroko. Dan sementara Prancis melaju ke perempat final setelah menang 1-0 atas Paraguay. Les Blues tidak mengumbar gol dalam laga ini karena La Albiroyah bermain rapat dalam bertahan. Satu-satunya gol Prancis dibukukan Kylian Mbappe dari titik putih setelah Diego Gomes melanggar Désiré Doué. Pertandingan Prancis versus Maroko diperkirakan bakal menghadirkan duel sepak bola menyerang karena kedua kesebelasan memiliki pendekatan yang cenderung sama-sama ofensif. Dan teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada siang hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kamu ikuti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan saya Alam Jul Karena mengucapkan terima kasih dan selamat siang teman Pro 2. Sampai jumpa.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Tahun Pro 2, tidak terasa sudah memasuki Pro 2 Hitlist di Santai Siang. Artinya aku harus pamit dari ruang dengar kamu sekarang juga. Terima kasih banyak sudah nemenin dari pagi dengan informasi menarik. Sarapan banyak banget ya kita, Tahun Pro 2. Dan pastinya dengerin terus 96,7 FM dimanapun kamu berada. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store atau streamingnya jadi rri.co.id, Tahun Pro 2. Dan setelah ini bakal ada Idar Apkah yang nemenin kamu dengan program siaran yang gak kalah serunya dengan segmen-segmen menarik juga di Santai Siang sampai sore ceria nanti, Tahun Pro 2. Jadi pastiin kamu tetap di sini di 96,7, jadikan sebagai teman terbaik kamu. Dan aku Alam Julkanan harus pamit dari ruang dengar kamu sekarang. See you, bye-bye, Tahun Pro 2.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Tahukah kamu, ketika harga bahan bakar minyak BBM mengalami kenaikan, ada banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk tetap hemat tanpa harus mengurangi mobilitas sehari-hari. Hemat BBM bukan hanya soal mengurangi perjalanan, tetapi juga tentang kebiasaan kecil yang berdampak besar. Misalnya memastikan kendaraan selalu dalam kondisi prima, seperti tekanan bannya sesuai, servis rutin, dan tidak membawa beban berlebih saat berkendara. Selain itu, gaya berkendara juga sangat berpengaruh. Menghindari akselerasi mendadak, menjaga kecepatan stabil, serta mematikan mesin saat berhenti lama, bisa membantu menghemat penggunaan bahan bakar. Tak kalah penting, kita juga bisa mulai berbagi kendaraan atau menggunakan transportasi umum jika memungkinkan. Selain lebih hemat, langkah ini juga membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara. Jadi, meskipun harga BBM naik, dengan kebiasaan yang tepat, kita tetap bisa bijak dalam penggunaan energi. Hemat BBM, hemat biaya, dan juga ikut menjaga lingkungan.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap urat tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio
1: RRI.
2: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
3: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

Selamat datang untuk JFM RRI Pro 2. Ternyata teman terbaik apa? Selamat siang teman Pro 2 di jam 12 ini ya. Di jam 12 siang Ida akan menemani kamu teman Pro 2 sampai di jam 6 sore. Dan buat kamu mungkin lagi liburan, lagi jalan-jalan juga, happy weekend ya. Semoga bisa bahagia, bisa menghabiskan waktu bersama keluarga, teman-teman, atau mungkin pasangan terkasih. Iya. Jangan lupa ya buat jam 12 ini makan siang. Udah siang, jadi kita harus makan siang. Jangan sampai gak makan karena nantinya sakit ya teman berdua. Terus juga sambil juga Idar ngasih informasi-informasi atau mungkin rekomendasi makanan buat kamu di siang hari ini. Dan juga muterin lagu-lagu yang bisa nemenin kamu juga ya, mungkin walaupun agak-agak slow meet gitu karena siang-siang ya. Jadi langsung aja ya, kalau misalkan kamu mau rekomendasiin makanan atau mungkin kamu mau sharing-sharing aja kamu lagi ngapain di hari Minggu ini teman berdua, langsung aja ke WhatsApp 0813 7312 5896.

kesehatan bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Oke, ngomongin soal kuliner nih, teman Pre2. Ini kan mungkin akhir-akhir ini ya itu tuh banyak nih kuliner-kuliner yang viral ya. Terus kayak mungkin beberapa minggu gitu, itu pasti udah nggak viral lagi, meredup lagi gitu ya. Mungkin ada beberapa gitu teman Pre2 ya. Tapi kebanyakannya seperti itu teman Pre2. Jadi fenomena bisnis kuliner yang viral ini mendadak sering terlihat di era digital ya, dari dengan berbagai konsep menarik. Nah, banyak brand makanan nih cepat dikenal melalui media sosial, tapi popularitas tuh tidak tahan lama gitu. Nah, kondisi ini itu tuh nunjukin teman Pre2 ya, bahwa viralitas ini tidak selalu menjamin keberlanjutan sebuah bisnis kuliner di pasar ya. Ini ada beberapa faktor juga nih teman Pre2, kalau nanti habis ini aku bakal jelasin ya. Nah, yang pertama ini tuh tidak beradaptasi dengan perubahan. Jadi beberapa makanan viral sering kesulitan berkembang ya, karena tidak mampu menyesuaikan perubahan selera konsumen yang terus berubah. Jadi ya kayak gitu aja, kayak tanpa inovasi mungkin atau varian-varian yang baru gitu ya, di konsep maupun penyajian. Jadi minat terhadap makanan itu tuh perlahan bisa jadi akan menurun ya teman Pre2. Terus yang kedua, kualitas yang tidak konsisten. Nah, ini seringkali banyak banget ya. Viralitas ini juga bisa membuat permintaan tuh melonjak cepat ya. Jadi kayak banyak banget ya yang mau gitu. Tapi nggak semua bisnis itu siap buat menghadapi lonjakan ini ya. Apalagi secara operasional gitu. Nah, ini tuh bisa menurunkan kualitas rasa, penyajian, dan pelayanan yang diterima konsumen secara keseluruhan akibat dari tidak konsisten dari kualitas makanannya teman Pre2. Terus berikutnya adalah strategi pemasaran yang tidak berkelanjutan, atau mungkin kayak mereka tuh nggak mikirin strategi apalagi nih yang harus aku pakai gitu ya, mereka pakai gitu. Nah, banyak bisnis kuliner yang memakai strategi soft launching agresif lewat influencer atau mungkin food vlogger yang menarik perhatian cepat, tapi tanpa strategi lanjutan lonjakan minat itu mudah menghilang dan tidak bertahan lama di masa depan ya. Nah, berikutnya adalah tidak punya identitas brand yang kuat. Nah, ini nih. Jadi bisnis yang hanya mengejar viralitas juga pastinya sering mengabaikan pentingnya pembangunan identitas brand ya, yang kuat dan mudah dikenali konsumen. Jadi tanpa identitas yang jelas juga, brand ini hanya dianggap tren sementara, jadi mudah terlupakan dan di tengah persaingan pasar yang semakin ketat ini ya. Berikutnya adalah tidak mengerti kebutuhan konsumen. Nah, kesuksesan jangka panjang bisnis kuliner itu bisa ditentukan dengan pemahaman kebutuhan serta preferensi konsumen secara mendalam. Jadi banyak nih pelaku-pelaku usaha yang terlalu fokus gitu pada konsep tanpa benar-benar membaca keinginan pasar yang terus berubah. Itu dia ya. Jadi emangnya perilaku konsumen ini selalu berkembang mengikuti tren ya. Jadi bisnis ini tuh tidak beradaptasi ya akan mudah ditinggal. Karena itu nih, memahami konsumen tuh perlu menjadi bagian utama dalam strategi ya, agar bisnis tetap relevan nih di masa sekarang itu teman Pre2. Ya, semoga aja ya kita mungkin yang punya bisnis bisa terus berkembang atau bertahan bisnisnya ya di era gempur-gempurnya makanan-makanan yang viral atau mungkin makanan-makanan yang terus ada gitu teman Pre2. Setelah ini akan balik lagi ya buat nemenin kamu di minggu siang ini. Buat yang lagi liburan juga semangat ya, jangan lupa buat makan siang. Satu lagu yang akan aku Idar puterin ya, ada Adinda dari Caleb G.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuru yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuru pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Oh alah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Tahukah kamu, ketika harga bahan bakar minyak BBM mengalami kenaikan, ada banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk tetap hemat tanpa harus mengurangi mobilitas sehari-hari. Hemat BBM bukan hanya soal mengurangi perjalanan, tetapi juga tentang kebiasaan kecil yang berdampak besar. Misalnya memastikan kendaraan selalu dalam kondisi prima, seperti tekanan bannya sesuai, servis rutin, dan tidak membawa beban berlebih saat berkendara. Selain itu, gaya berkendara juga sangat berpengaruh. Menghindari akselerasi mendadak, menjaga kecepatan stabil, serta mematikan mesin saat berhenti lama, bisa membantu menghemat penggunaan bahan bakar. Tak kalah penting, kita juga bisa mulai berbagi kendaraan atau menggunakan transportasi umum jika memungkinkan. Selain lebih hemat, langkah ini juga membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara. Jadi, meskipun harga BBM naik, dengan kebiasaan yang tepat, kita tetap bisa bijak dalam penggunaan energi. Hemat BBM, hemat biaya, dan juga ikut menjaga lingkungan.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre. Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Aduh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

Masuk di jam kedua ya, pastinya di jam 1 ini waktu Indonesia Timur. Teman Perdua Idar masih nemenin kamu juga di santai siang hari ini. Dan di jam 1 ini aku bakal ngasih updatean seputar olahraga, informasi-informasi olahraga buat kamu, ataupun mungkin Piala Dunia nih ya, yang lagi rame-ramenya sekarang juga. Jadi kamu gak usah kemana-mana, stay tune aja terus. Pastinya coba di RRI Perdua, teratai teman terbaik kamu.

Masih nemenin kamu di siang hari ini, teman Pradua. Dan juga kalau kita lihat ya, ini sudah semakin memanas lagi nih, teman Pradua. untuk Piala Dunia nih. Tapi sebelum kita ke Piala Dunia, kita ke atlet panjat tebing Indonesia yang lolos final speed perorangan dan relay campuran juga nih, teman Pradua. Nah, ini tim panjat tebing Indonesia di nomor speed World Climbing Series Krakow Polandia yang berhasil masuk putaran final speed perorangan dan speed relay campuran. Tim merah putih ini targetkan minimal satu medali emas nih. Nah, asisten pelatih Fitriani juga ngejelasin kalau misalkan 7 atlet berlaga di speed perorangan, ada Fedrik Leonardo, Raharjati Nursamsa, Aditya Trisharia, Anastasia Firobi Alhimi, terus ada Putra Made Rita Kusuma Dewi, Raji Ahsal Sabila, dan Kadek Adi Asih ya. Terus mereka juga mengungkapkan kalau atlet berjuang di tengah perubahan cuaca cepat, namun mampu mengeluarkan waktu kompetisi mendekati latihan ya. Jadi kualifikasi menggunakan sistem 4 lane tanpa sesi latihan ya. Atlet memanjat hingga 4 kali dan diambil waktu terbaik juga, teman Pradua. 32 atlet terbaik dibagi ke 8 grup, masing-masing grup diambil 2 tercepat untuk perempat final ya. Dan juga pelatihnya juga bilang tidak ada strategi khusus, atlet hanya didorong memanjat tenang dan fokus menang di setiap grup juga nih, teman Pradua. Alhasil untuk hasil kualifikasi putra ada Raharjati Nursamsa di peringkat 4, Aditya Trisharia di peringkat 5, Anastasia Robi Alfilmi di peringkat 23, dan Fedrik Leonardo di peringkat 29. Nah, itu dia teman Pradua. Untuk kualifikasi putri juga ada Desak Maderita juga di peringkat 5, Kadek Asi 8, dan Regia Salsabila di 12. Untuk relay campuran, Indonesia menurunkan 2 tim dengan peringkat 2 ya, dan peringkat 4, dan Indonesia menarik medali emas dari kompetisi ini, teman Pradua. Wah, semoga ya bisa mendapatkan medali emas nih untuk Indonesia nih, teman Pradua. Kita doakan aja ya, mendukung perwakilan dari Indonesia. Dan kita ke Piala Dunia juga, teman Pradua. Ini kalau dilihat tadi kan ada timnas Maroko juga ya, yang bertanding melawan Kanada 3-0, teman Pradua. Setelah dari itu, timnas Maroko ini mendapatkan hadiah dari Raja Muhammad VI-nya, langsung ditelepon Hakimi dan Wahbi, teman Pradua. Jadi keberhasilan timnas Singa Atlas ini menembus perempat final Piala Dunia 2026 ya. Mereka mendapatkan apresiasi langsung dari Raja Maroko Muhammad VI ya. Raja Muhammad juga dikabarkan langsung telepon pasukan Singa Atlas setelah menumbangkan Kanada 3-0 pada babak besar 16 Piala Dunia. Maroko berhasil memastikan langkah ke 8 besar usai mengalahkan Kanada dengan skor 3-0, dan kemenangan ini diraih berkat 2 gol Ezzedine Ounahi dan 1 gol dari Sofiane Rahimi juga, teman Pradua. Wah, jadi Raja Muhammad juga memberikan apresiasi ya melalui sambungan telepon, dan ucapan itu disampaikan langsung kepada pelatih Maroko Mohamed Wahbi dan kapten tim Singa Atlas yaitu Achraf Hakimi juga. Nah, dukungan Raja Muhammad VI ini itu bentuk penghargaan atas pencapaian bersejarah yang kembali ditorehkan Maroko di panggung Piala Dunia. Dan Maroko juga bisa dibilang menunjukkan konsistensi ya, salah satu kekuatan baru sepak bola di dunia nih, teman Pradua. Wah, ini mantap banget ya, Maroko bisa konsisten ya. Dan juga ya, kita lihat aja nanti seperti apa 8 besarnya ya. Kebetulan untuk jadwalnya tuh udah keluar juga ya, teman Pradua, untuk jadwal dari 8 besar Piala Dunia ini juga, teman Pradua ya. Oh, ini 16 besar maksudnya ya, karena dari Maroko kan udah ya di hari ini, Maroko Kanada dan Paraguay Prancis udah, Maroko dan Prancis menang. Besok di tanggal 6 Juli ya, ada Brasil versus Norwegia dan Meksiko versus Inggris. Wih, ini cukup-cukup kuat juga nih, teman Pradua. Gimana ya? Nantinya apakah Brazil atau Norwegia yang menang, ataukah Meksiko dan Inggris, atau Inggris yang menang juga nih, teman Pradua? Kita tunggu aja nanti besok seperti apa. Kalau nggak salah di jam, oh ini, kalau di untuk besok ya, Brazil sama Norwegia di jam 5 waktu Indonesia Timur ya. Jadi hati-hati aja nih ya, buat yang mau berangkat kerja, kayaknya lebih awal aja deh datangnya ya.
Terus ada Meksiko dan juga Inggris di jam 9 waktu Indonesia Timur. Wah, ini pasti ramai banget nih teman Pro 2 ya di hari besok ya. Apalagi fans-fans Brazil di Ternate sendiri juga cukup banyak juga nih teman Pro 2. Nah, itu dia teman Pro 2 updatean soal Piala Dunia dan juga informasi olahraga. Nanti Dar akan balik lagi buat temenin kamu informasi-informasi lainnya. Jadi stay tune aja terus pastinya coba di RR Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Alright teman Pro 2, setelah ini ya bakalan ada flashback hits yang nemenin kamu. Udah aku siapin playlist-playlist yang bikin kamu nostalgia di siang hari ini. Nanti jam 2 aku bakal balik lagi nih. Jadi silakan menikmati aja ya lagu-lagu yang mungkin bisa bikin kamu nostalgia juga sambil kamu menikmati liburan kamu ya. Yang lagi makan, lagi santai aja, juga happy weekend. Dan aku bakal balik lagi nanti pastinya cuma di santai siang barengan sama Ida Rapka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro 2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro 2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro 2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: Yes, masih di 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Ida di sini juga masih nemenin kamu juga nih teman Pro 2 sampai di jam 6 sore. Dan kita juga bakalan happy-happyan bareng, seru-seruan bareng di weekend ini teman Pro 2. Apalagi di jam 2 ini juga aku bakal ngasih informasi juga buat kamu. Jadi stay tune aja ya di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Come on Harry, we wanna say goodnight to you.

Oke, teman produknya balik lagi buat temenin kamu di pagi, pagi gak tuh, siang hari ini ya. Nah ini kalau kita lihat sendiri teman produknya, Operasi Pesta Copet udah ngerilis trailer resminya dan akan tayang di bioskop ya di tanggal 27 Agustus 2026 nih teman produknya. Jadi ini garapan sutradara dari Eddie Hemat yang dibintangin juga nih sama Ijal atau Iqbal, terus juga Adut dari Christo Immanuel, Tia ada Zulfa Maharani dan Melody dari Labiba gitu ya. Dan empat orang ini yang terhimpit tekanan ekonomi lalu merencanakan aksi nekat mencopet di festival musik terbesar Indonesia, itu Pesta Pora nih. Film ini juga diproduksi sama Ernest Prakarsa ya. Ada Dipa, Iqbal Ramadan, dan juga James Erlangga, hasil kolaborasi dari Imaginary.id, terus juga Bos Creator dan juga Angin Segar Films nih teman produa. Gak sabar ya, ini seperti apa nanti filmnya nih. Terus juga next teman produa ya, ini kalau kita lihat lagi ya, ini ada tadi malam ya, pokoknya tadi malam atau dua hari ini ya, ada Prambanan Jazz 2026 dengan bintang tamu yang benar-benar luar biasa juga gitu teman produa. Salah satu yang banyak notis ini adalah Niki Zevanya, wih, yang tampil perdana di Yogyakarta yaitu Prambanan Jazz Fest ya 2026. Wih, ini banyak banget lagu yang dibawain Niki ya, dan salah satu dia Yours, Ours, Yours, gimana lah itu pokoknya. Ya, ini di Rockon Stage bersama puluhan ribu orang ya menonton penampilan terakhir di hari kedua Prambanan Jazz 2026 ini. Waduh, ini Niki sekali main konser di Indonesia langsung ke Jogja juga gitu ya teman berdua. Sangat, ini beneran banyak banget ya yang bisa dibilang pengen banget nonton Prambanan Jazz Fest ini, karena selain bintang tamu yang benar-benar luar biasa ya, ini juga cukup worth it gitu ya untuk nonton Prambanan Jazz ini teman Predua. Itu dia ya. Oke, setelah ini Darkan balik lagi ya buat ngobrol-ngobrol seru juga buat kamu ya, karena kita di jam 2 ini ya santai-santai aja sambil dengerin lagu-lagu yang udah Idar siapin juga buat kamu nih. Jadi enggak usah kemana-mana, setelah aja terus pasti coba di area Predua Ternate teman.

0: Prodo FF Ternate, teman terbaik kamu. Info Prodo.
1: Selamat sore teman Prodo, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Prodo bersama saya, Ida Rapka. Kita ke informasi yang pertama teman Prodo. Sebanyak 101 atlet pelajar bersama 46 pelatih ofisial tim ajudan tenaga medis dan pendamping puji tiba di Morotai Minggu 5 Juli 2026. Kedatangan kontingen HK Kabupaten Halmahera Timur menandai kesiapan mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah ke-12 Provinsi Maluku Utara tahun 2026. Sebelumnya, kontingen Halmahera Timur dilepas Wakil Bupati Anjes Tahir pada Sabtu kemarin dan di Pendopo Ngaku Resarai Kota Maba. Dan setelah pelepasan, seluruh rombongan melanjutkan perjalanan menuju Pulau Morotai menggunakan kapal feri mulai Pelabuhan Subaim tanpa kendala berarti. Kabupaten Halmahera Timur mengirimkan atlet pada 8 cabang olahraga yang dipertandingkan selama pelaksanaan Popda 12 Maluku Utara tahun 2026. Cabang olahraga tersebut meliputi atletik, karate, pencaksilat, taekwondo, sepak bola, tinju, bola voli, dan bulu tangkis. Popda 12 Maluku Utara berlangsung di Kabupaten Morotai pada 6-12 Juli 2026. Dengan diikuti seluruh kabupaten kota dan kontingen Halmahera Timur menargetkan penampilan terbaik melalui persiapan yang telah dilakukan bersama pelatih dan seluruh ofisial sejak awal. Kita ke informasi yang berikutnya teman Prodo. Tim nasional panjat tebing Indonesia meraih 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di World Climbing Series Krakow, Polandia. Prestasi tersebut diperoleh dari nomor speed perorangan putri, speed relay campuran, dan speed perorangan putra. Desak Madirita Kusuma Dewi menyumbangkan medali emas nomor speed perorangan putri pada kompetisi tersebut. Raharjati Nur Samsa menembak medali perunggu nomor speed perorangan putra untuk kontingen Indonesia. Perjuangan Desak Madirita Kusuma Dewi sendiri tampil konsisten sejak babak 16 besar hingga mencapai final. Ia juga bersaing dengan Natalia Kulka, Emma Han, dan Alexandra Miroslau dalam perebutan medali. Sekian untuk Info Prodo 2 di sore hari ini. Info Prodo 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya Idar Apka undur diri dan terima kasih.

Radar, setelah ini di jam 4 ini akan ada tanggal lagu top 20 Indonesia dan juga top 20 internasional ya, buat kamu ya, ditemenin sama teman-teman Perdua Jakarta ya. Dan Nidar akan balik lagi nanti di jam 6 teman Perdua, jadi stay tune aja buat kamu yang mungkin lagi di jalan, juga hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebutnya, dan selamat liburan juga ya. Atau mungkin lagi jalan, mau siap-siap jalan-jalan sore nih ya, ini langitnya cukup enak ya, sangat mendukung untuk jalan-jalan atau mungkin piknik atau mungkin olahraga di sore hari ini ya. Jadi hati-hati aja nih teman Perdua, dan juga teman Perdua, pastikan kamu selalu mendengarkan RRI Perdua Ternate lewat aplikasi RRI Digital ataupun streaming di rri.co.id.

Satu minggu udah berlalu, rasanya kangen banget pengen ketemu lagi sama teman Pro 2 tentunya di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya barengan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Selama 1 jam ke depan aku bakal nemenin kamu buat ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Jadi aku mau ngingetin buat kamu yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk terus request ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan karena ini masih dalam suasana Piala Dunia, jangan lupa buat yang mau tahu update berita mengenai Piala Dunia 2026, langsung cek ya di rri.co.id. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau, dan yang kedua ada Nuka dengan Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Number 20.

0: posisi 19, itu dia new entry kita yang kedua. Satu lagu yang lagi viral banget, lagi banyak banget diomongin sama netizen ya. Karena liriknya, atau karena emang lagunya bagus, atau karena penyanyinya aku juga gak tahu. Tapi emang kayak semuanya oke banget sih. Tulus dengan Teh Hijau ya teman Pro 2. Tadinya aku juga bingung pas denger judul lagu yang pertama kali, Teh Hijau, apakah lagu ini cerita tentang minuman? Tapi ternyata gak juga ya. Kalau kamu udah telaah liriknya baik-baik, ya emang se-relate itu mungkin sama beberapa orang yang mungkin lagi ngerasa gak kepengen ada di situasi dalam hubungan gitu kan. Kayak ya lagi pengen santai sendiri aja. Emang kenapa? Gak apa-apa kan? Ya udahlah ya, kita tinggalkan dulu Tulus sekarang dan langsung beralih ke lagu yang menempati posisi 18 minggu ini. Ada Nuka dengan Jalan Keluar.
1: Number 18.

Cipta dengan Jagat Rasa di posisi 17 sama Pro 2 naik 1 peringkat aja dari posisi 18 minggu lalu. Aku tuh curiga ya, Samuel Cipta emang punya formula tersendiri untuk bikin lagu yang viral terus gitu kan. Kayak dari kemarin-kemarin lagunya viral melulu gitu. Apa sebenarnya rahasianya? Namanya juga rahasia, kalau dikasih tahu bukan rahasia lagi lah ya. Yaudah sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16 naik 1 peringkat. Ini dia Change dengan LDR. Number 16.

0: kota kamu gimana cuacanya, tapi yang aku rasain di Jakarta itu kalau lagi panas, panasnya tuh panas banget, tapi kalau lagi hujan, hujannya bentar banget. Dan hujannya juga gak yang bikin dingin gitu loh, kayak lumayan agak anget. Ngerti gak sih? Ya kayak gitu deh pokoknya rasanya ya. Tapi mudah-mudahan di kota kamu juga cuacanya lagi enak ya, lagi gak apa ya, gak bikin orang jadi gampang sakit gitu. Dan mudah-mudahan kamu juga tetap sehat ya teman Pro 2 ya. Ya masih sekarang kita tinggalkan dulu Juicy Lucy di posisi 15 dan beralih ke satu lagu yang lagi jadi favorit aku banget nih di posisi 14. Ini dia Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 14.

posisi 13 turun lumayan jauh dari posisi 7 minggu lalu. Itu dia Enau featuring Ariel Lesmana dengan Sesi Potret. Udah lumayan lama sih bertahan di chartnya top 20, 12 minggu teman Pro 2. Tapi kita lihat progresnya minggu depan gimana ya. Kalau progresnya lagu yang satu ini lumayan, naik 3 peringkat dari posisi 15 ke posisi 12. Ini dia One of my favorite song, Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Number 12.

0: Posisi 11 di dunia, Ariel dan Raisa. Senang dengar suaramu lagi yang naik dari posisi 14 minggu lalu. Lumayan banget loh, filmnya padahal kayaknya udah turun layar ya, tapi lagunya tetap bisa kamu dengerin di mana-mana. Sama seperti lagu yang berikut ini bakal kita dengerin juga, lagi sering banget diputar di mana-mana. Ini dia Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi 10.
1: Number 10.

0: pindah dengan terbelah jadi dua. Kayaknya baru banget beberapa hari yang lalu aku lihat postingan di akunnya siapa ya, lupa. Pokoknya lagu ini tuh jadi soundtrack sebuah sinetron di salah satu stasiun TV swasta. Wow, biasanya lagu kalau udah jadi soundtrack naiknya bakalan lebih cepet lagi nih. Kita tunggu aja minggu depan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin NPD dengan Sempurna.
1: Number 8.

0: Pro 2 yang turun lumayan jauh dari posisi 3 minggu lalu. Wow, dari 3 besar langsung ke posisi 7 nih. Mana nih fans-fans Egea? Jangan lupa request yang banyak lagunya ya, biar minggu depan bisa naik lagi. Kita sekarang lanjut ke posisi 6. Ada Bernadia teman Pro 2 dengan Rabun Jauh yang naik dari posisi 9 minggu.
1: Number 6.

dari posisi 10, lumayan jauh loh ya, 5 peringkat aja, luar biasa. Menyenangkan sekali emang denger lagunya Bernadia yang ini ya. Tapi lebih menyenangkan lagi kalau abis dengerin Bernadia, kita dengerin Farel Hilal dengan Keliling di posisi 4.

0: minggu ini Teman Pro 2 turun dari runner up minggu lalu ya. Banyak banget yang bikin video pakai lagu ini dengan editan yang bermacam-macam. Kalau aku sih lebih sering lihat editan aktor Korea ya. Mungkin karena emang FYP aku isinya aktor-aktor Korea semua gitu. Jadi yang muncul ya itu juga ya. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang viral, lagu yang berikut ini juga viral banget di posisi 2, tapi sayangnya turun dari posisi juara minggu lalu. Kita dengerin, ini dia Raim Laude dengan
1: Number 2.

0: minggu ini tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Posisi 19 Tulus Teh Hijau. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 ada Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 13 Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 9 Gloria Adi Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 7 Seribu Kali Milik Gia Indrawari. Posisi 6 Bernadia Rabun Jauh. Di posisi 5 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 4 ada Farel Hilal Keliling. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Raim Laude di posisi 2 dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini teman Pro 2 ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

hampir 1 jam aku nemenin kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin, dan pastinya terima kasih juga buat label yang udah support ya, buat Chill on 7, Raim Laude, Anti Normal, Farel Hilal, Junior Record, Gea, NPD, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Musica, Emotion, Change, Hits Record, Tulus Company, dan juga Wisnu Santika ya. Nggak lupa aku ingetin, jangan lupa teman Pro 2 untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Terima kasih juga untuk soundman kita Oza, dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

0: Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, penyanyi Taylor Swift dan atlet NFL Travis Kelce resmi menggelar pernikahan di Madison Square Garden, New York pada 3 Juli 2026 waktu setempat. Acara tersebut dihadiri lebih dari 1000 tamu yang terdiri dari sejumlah selebritas, tokoh industri hiburan hingga olahraga termasuk Ed Sheeran, Emma Stone, Jennifer Lopez, Tom Hanks, dan hingga Paul McCartney. Meski dihadiri banyak tamu, suasana pernikahan disebut tetap terasa intim, dan menariknya para undangan menerima undangan digital yang disertai perjanjian kerahasiaan. Dan sementara lokasi acara baru diinformasikan menjelang hari pelaksanaan.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, grup K-pop BTS mendapat penghargaan sebagai tamu kehormatan dari pemerintah kota La Plata, Argentina, yang menjadi salah satu lokasi konser tur dunia mereka. Penghargaan tersebut diberikan secara resmi melalui pertunjukan bulat Dewan Kota La Plata sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi BTS dalam bidang budaya, pengaruh global, advokasi terhadap generasi muda, serta upaya mereka dalam mendorong pertukaran budaya internasional.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, arsip rekaman awal band Coldplay akan segera dilelang melalui platform Works Poetics, termasuk demo lagu yang sempat dipersiapkan Chris Martin sebagai kandidat lagu tema film James Bond tahun 1999, The World Is Not Enough. Koleksi tersebut berisi kaset studio, rekaman alternatif yang belum pernah dirilis, hingga lagu-lagu awal Coldplay.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: Di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-1892 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Pop Record. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 4.

0: Di peringkat ke-13 sama berdua memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini, memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Finsiders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 ya, yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan

0: Siap ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5. Aha.

0: need you to tell me.
1: Di peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
0: Number 3.

0: Over 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman bro dua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Alan Degri Sander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Alan Degri Sanderu melanjutkan weekend kali ini. So, bye.

ceria weekend. Audiolibrary.rri.co.id.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Sarangnya.
4: Haji마.
3: 저리로 가.
5: 아식 bener nonton apaan sih? Ini lagi nonton film.
6: Wih, film apaan? Streaming di aplikasi.
5: Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website, cari yang gratisan aja.
6: Wah, parah nih. Kamu enggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal.
5: Hah? Emang berbahaya ya?
6: Sini aku kasih tahu, streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Gak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
5: Wah, jujur aku baru tahu ini.
6: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
5: Hehe, kalau gitu? Boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
6: Ya, masih aja cari yang gratisan.

0: Radio FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Jalan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi entertain teman Pro 2, alasan Harry Styles absen di nikahan Taylor Swift dan Travis. Harry Styles dipastikan tidak hadir dalam pernikahan Taylor Swift dan juga Travis di Madison Square Garden, New York pada hari Jumat 3 Juli 2026. Harry Styles sendiri bersiap untuk manggung di Wembley Stadium London saat mantan kekasihnya Taylor Swift dan Travis akan bersiap untuk menikah. Vanity memberitakan bahwa Harry Styles sesungguhnya mendapatkan undangan pernikahan itu tapi tidak bisa hadir karena permasalahan jadwal konsernya. Beralih ke kabar olahraga teman Pro 2, Messi akui Argentina masih banyak kekurangan meski lolos ke 16 besar. Kapten timnas Argentina Lionel Messi mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus dibenahi. Meski berhasil ke 16 besar, pernyataan itu disampaikan usai laga dramatis 3-2 atas Tanjung Verde di Miami Stadium. Messi menilai kemenangan tersebut memang patut disyukuri, tetapi perform Argentina belum sepenuhnya memuaskan. Sekian untuk Info Pro 2 malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kau bisa ikuti di besok hari. Saya Jalan Reski Amalia. Terima kasih dan selamat malam.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Widih, widih, widih, ada plin-plan dari Neona. Bukan Nona ya, tapi Neona. Waduh, jangan plin-plan, teman pre 2. Putusin aja, mau yang gimana nih? Mau iya atau enggak? Iya, enggak. By the way, teman pre 2, ada satu kabar yang mungkin kamu juga udah baca kali ya. Udah lihat scroll-scroll medsos, udah tahu gitu ya. Kabar-kabar terbaru dari pemerintah ya. Resmi memasukkan penyebaran budaya LGBT ya sebagai salah satu ancaman ya non-militer dalam peraturan presiden nomor 111 tahun 2025 ya tentang kebijakan umum pertahanan negara tahun 2025-2029 teman Predua. Nah, jadinya kebijakan tersebut ini tuh ditetapkan Presiden Prabowo Subianto dan juga menjadi bagian dari pedoman penyelenggaraan pertahanan negara teman Predua. Baca-baca kolom komen ya, banyak yang mendukung nih ya. Banyak yang mendukung keputusan presiden. Ini banyak yang bilang ini positif, mari kita dukung kayak gitu teman Predua. Aku apakah aku setuju? Ya setuju banget teman Predua karena sekarang udah lebih banyak lagi ya kaum-kaum yang seperti ini dan bahkan ya mereka tuh udah lebih terang-terangan sekarang. Waduh, semoga kita dijauhkan ya dari hal-hal buruk seperti ini, dijauhkan ya anak-anak cucu semua sampai nanti deh ya. Dijauhkan dari hal-hal buruk kayak gini. Amin, amin, amin, amin teman Predua. Yes, aku masih bakal nemenin kamu masih di Insert in Indonesia sampai nanti di pukul 20 atau pukul 8 malam ini ya teman Predua. Enjoy.

0: aku pasti menang.
1: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Alternatif. Terbaik kau. Masih di Pradua FM ternyata teman terbaik kamu, teman Pradua dan seniman dari Kongo ya, teman Pradua di mana dia tuh punya ide yang cemerlang banget, di mana dia tuh mengubah limbah seperti plastik, besi bekas dan juga kabel itu menjadi busana yang artistik banget teman Pradua, yang dikenal dalam para dikenalkan dalam sebuah parade gitu atau pertunjukan dan juga acara-acara di publik teman Pradua. Nah, jadi para seniman lokal di Kongo itu melakukan sebagai respon atau juga keterbatasan sumber daya sekaligus buat ngurangin limbah dan juga menunjukkan kreativitas masyarakat teman Pradua. Keren. Kayak kalau seperti yang karya-karya kayak gini di Indonesia sebenarnya udah ada teman Pradua, cuman ya itu dia ya, mungkin karena kurang dipromosikan ya, mungkin promosinya udah ada cuman belum terjangkau sampai dengan yang luas gitu ya teman Pradua, jadi akhirnya karyanya bagus tapi belum terlalu terekspos. Tapi kalau misalkan ngomongin soal ide-ide dari orang Indonesia juga gak kalah, tapi ini juga keren banget ya, ada seniman ya di Kongo yang dimana suarakan isu lingkungan lewat mengubah sampah menjadi fashion teman Pradua. Keren.

0: Girl, we need to run this back.
1: Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, Timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East Indies atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, Timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Apa kabar Piala Dunia Teman Pradua? Pesta Bola Dunia masih berlangsung dan kita absen dulu lah ya Teman Pradua untuk tim apa saja yang sudah lolos ya ke babak 8 besar atau perempat final ya Teman Pradua di Piala Dunia 2026, laga yang sudah berlangsung tadi ya dini hari itu ada Maroko dan sudah memastikan diri lolos ya Maroko Kanada ya tadi 0-3 ya Maroko menang atas Kanada Teman Pradua. Terus juga Prancis ya juga melaju ke babak perempat final. Nah, Maroko ini melaju setelah menaklukkan Kanada tadi dan Prancis ini lolos usai mengalahkan Paraguay dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti ya dari Kylian Mbappe Teman Pradua. Nah, jadi kedua negara ini juga udah dijadwalkan ya akan saling berhadapan di babak perempat final nantinya Teman Pradua. Widih. Ya kita tunggu aja nanti di besok ya ada laga apa lagi? Besok itu ada laga dari Brazil versus Norwegia di pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, kemudian akan dilanjutkan dengan Meksiko Inggris ya di pukul 9 waktu Indonesia Timur besok juga. Waduh, coba tebak-tebak skor dulu nih. Coba kamu tebak skor Teman Pradua, kira-kira siapa jagoan kamu? Kayaknya Brazil ya. Brazil, cuman kita enggak boleh enteng Norway ya. Karena Haaland benar-benar ini ya, dia juga target Teman Pradua. Jadi kita lihat aja ya laga nanti malam nih antara Brazil versus Norwegia ya Teman Pradua. Kalau aku sih kayaknya aku enggak tahu lah ya. Aku enggak tahu nih ya karena laga berat dua-duanya, bisa aja seri ya terus adu penalti. Itu kayaknya seru tuh. Meksiko Inggris, waduh Meksiko nih juga keras banget. Inggris harus hati-hati. Tapi sedep nih Teman Pradua kalau misalkan Brasil menang, Inggris menang, mereka berdua ketemu, waduh mantep banget gak tuh ya. Karena laga selanjutnya tuh ada yang seru-seru banget. Ada Portugal Spanyol ya, ada Amerika Belgia, terus ada Argentina Mesir. Nah kita tunggu-tunggu aja ya, besok nih pasti bakal rame banget ya. Besok pasti bakal rame banget dan ya, dipastikan ya pasukan kuning ijo bakalan memadati taman film lah ya Teman Pradua. Taman film, kayaknya bakal seru banget ya. Kayaknya aku pengen nonton, cuman kayaknya enggak dulu deh, kayak capek ngantuk. Nonton dari rumah, tim yang nonton dari rumah aja kayaknya ya. Ya udah deh Teman Pradua, kita masih akan update-update informasi menarik lainnya buat kamu. So enjoy aja di sini.

ada yang udah denger lagunya Tulus belum yang Teh Hijau teman Pradua? Ada? Nah, gimana? Apakah sedikit mengobati kerinduan kamu setelah 4 tahun ya kalau nggak salah ya teman Pradua? Tulus benar-benar menghilang. Waduh, menghilang nggak tuh? Ya, 4 tahun teman Pradua, 4 tahun dia vakum ya, bukan vakum sih sebenarnya, dia tidak rilis apapun ya teman Pradua. Akhirnya di 30 Juni 2020 kemarin dia muncul kembali dengan lagu barunya, single barunya itu Teh Hijau. Nah, Tulus ini resmi comeback ya dengan rilisan Teh Hijau, dan lagu ini tuh ngangkat kisah tentang menerima rasa hampa ya sebagai bagian dari perjalanan hidup teman Pradua. Kita tahu bareng ya, kita tahu bersama kalau Tulus kalau bikin lagu ya, dari judulnya yang unik-unik, lirik per liriknya di setiap lagunya juga yang unik-unik teman Pradua ya, kayak ada aja sebenarnya kayak hal-hal yang hal-hal random yang kadang kita nggak mikirin, tapi kayak Tulus tuh dapet gitu kata-katanya ya teman Pradua. Yes, kalau misalkan kamu belum denger Samsek ya lagunya Tulus Teh Hijau, ya udah aku kasih buat kamu ya, aku kasih malam ini buat kamu, Tulus Teh Hijau buat temenin kamu teman Pradua.

0: 3FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih di Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Itu dia, dia Tulus dengan Teh Hijau. Gimana, gimana, gimana? Suka gak? Suka dong. Harusnya suka ya. Karena ini ya, dari musiknya juga bikin kita happy pas denger juga. Pokoknya bagus, bagus lah. Bagus, bagus banget, teman Pro 2. Jadi kayak ekspektasi kita pas udah nungguin banget nih karya dari Tulus. Tiba-tiba dia rilis tiba-tiba banget gitu ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba angin hujan ada dong. Cuma ya tiba-tiba banget ya muncul tuh di, aku lagi scroll Instagram, tiba-tiba lah Teh Hijau apa nih, aku pikir dia lagi ini kan mau iklan atau apa gitu kan, teman Pro 2, ternyata enggak, emang benar-benar rilis lagu judulnya Teh Hijau. Aku informasiin bahwa waktu kumandang azan salat isya ya, teman Pro 2, hari ini di pukul 19.57 menit waktu Indonesia Timur ya. Lagi itu kamu yang lagi pada di jalan, yang lagi pada di rumah juga ya, sambil dengerin Pro 2 FM Ternate, malam hari ini masih akan jalan temenin ya, sama lagu-lagu bagus. So enjoy aja, ada Betran dan juga Anggis Devaki dengan Percuma.

0: Bulan per 2 pukul 19.57 menit waktu Indonesia Timur. Kita itu di waktu, kumandang azan sholat isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu

0: القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah, orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya, kebahagiaan bagi kekasih. Saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa,

0: 3FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Jangan galau malam-malam dong. Stay tune jaga malam di 96,7 FM, teman terbaik kamu.

hari ini. Ya iyalah, masih jaga malam, siang-siang kan mungkin jaga siang dong. Oke, teman berdua malam hari ini nemenin kamu. Dan apakah yang akan kita bahas malam hari ini? Pokoknya yang ringan-ringan aja deh teman berdua ya, karena mungkin hari ini kamu udah melepas kepenatan ya, hari Minggu. Besok udah Senin, kamu kayaknya emang benar-benar harus banget untuk prepare dari sekarang ya, yang besok masih harus kerja. Kalau sekolah kan lagi libur ya teman berdua, jadi ibu-ibu ya, orang tua aman nih di rumah nih ya, nggak mikirin aduh baju bocil belum disetrika lah, terus ada yang tiba-tiba mah ibu guru bilang suruh bawa ini besok, waduh terus mah ada PR lupa bilang belum dikerja in ma, ibu guru suruh bawa tongkat Nabi Nuh besok, waduh gak mungkin kalau itu enak ya. Tapi selalu seperti itu ya, sesuatu yang selalu dadakan gitu ya teman berdua. Tapi sekarang kan memang lagi zaman liburan sekolah ya teman berdua, diisi dengan liburan kali ini kayak seru banget ya, karena anak-anak sekolah bisa menikmati Piala Dunia teman berdua. Aduh jujur dulu aku benar-benar nikmatin banget sih setiap Piala Dunia, dan ketika liburan sekolah tuh pasti benar-benar nikmati. Cuman aku lupa ya kapan gitu terakhir kali nikmatin Piala Dunia dan lagi libur sekolah, kayaknya jarang banget kayak. Tapi kali ini tuh benar-benar kayak momennya tuh pas banget ya sih teman berdua. Momennya tuh pas banget ketika libur sekolah terus ada Piala Dunia. Seru banget tuh, gue lihat-lihat. Tapi teman berdua, kalau misalkan kamu yang pengen ikutan gabung juga, kita ngobrol-ngobrol malam hari ini ya, di setiap ada kamu mengapa jantungku. Jadi setiap kamu liburan sekolah ya, dulu kamu ingat gak sih apakah selalu ada acara jalan-jalan liburan sama keluarga, ataukah ya udah liburan libur sekolah ya udah main sepuasnya. Nah kalau kamu tipe yang mana tuh ya, boleh gabung banget sama aku teman berdua via WhatsApp ya di 0813-7312-5896. Aku tungguin sampai nanti di pukul 9 malam hari ini atau pukul 21. Enjoy berdua FM Ternate sambil ditemenin ya sama Caleb G, Gelilia Cinta. Enjoy.

0: kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

0: FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: FM RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.
2: Masih di Pro 2 FM Ternate teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih dengan ngobrol-ngobrol seputar libur sekolah ya teman Pro 2, libur sekolah. Kayaknya kadang-kadang orang tua ada yang seneng ya anaknya sekolah libur gitu kan, gak terlalu kepikiran dengan baju seragam lah apa segala macem ya yang belum disetrika, yang belum dicuci bahkan. Tapi awal-awal tuh seneng ya, cuman kalau kelamaan liburnya orang tua juga bakalan waduh sakit kepala nih ya, anak-anak terlalu lama liburnya. Dulu inget pas aku masih zaman sekolah ya teman Pro 2, ketika libur sekolah bukan tipe yang liburan kemana berangkat ya, enggak teman Pro 2 ya, libur sekolah ya udah kita di rumah aja berarti. Kayak jam-jam mainnya lebih banyak sih kalau aku teman Pro 2. Nah ini kita bacain dulu ya, kalau dari Kak Farida Ida namanya, dari Kak Farida Ida dia bilang 2000, tahun 2000-an ingat banget ketika lulus SD, waktu itu diajak ke Jakarta sama orang tua ngelihat Monas. Di zaman itu ya Kak, happy banget kita berangkat sekeluarga pas liburan sekolah. Itu jadi kenangan yang manis banget yang selalu aku ingat. Nah, karena setelah dari itu aku bisa ceritain ke teman-teman kalau aku baru aja pulang liburan. Asik, apalagi Jakarta ya kan. Asik asik asik. Terus ini juga nih ada yang mention dari Kak Ilham Rahmat namanya. Dari Kak Ilham katanya zaman sekolah dan waktu liburan itu lebih ke cari rental buat main PlayStation sih Kak dulu, karena hiburannya apa dulu paling cuman itu, kalau enggak itu berarti main sama teman-teman. Dan kalau cowok-cowok kan pastinya kita bakalan selalu nyari permainan-permainan yang cowok banget gitu ya. Jadi seru banget zaman-zaman liburan sekolah dulu. Jadi kangen teman-teman. Jadi kangen teman-teman kecilnya katanya. Widih. Nah, itu dia sih teman Pro 2 ya, mau liburan sekolah ya di saat ini dinikmati dengan momen nonton Piala Dunia teman Pro 2. Mungkin ada yang ngerti, ada yang enggak ngerti, ada yang paham, ada yang enggak paham ya, ada yang ngikutin, ada juga yang enggak ngikutin ya. Tapi beberapa teman anak temanku itu ngikutin Piala Dunia. Jadi kayak selama liburan sekolah mereka tuh pada diizinin untuk ikut orang tuanya nonton Piala Dunia langsung di taman film, bukan langsung di stadion ya, bukan ya, di taman film. Karena kalau ke stadionnya mahal, berat banget. Beratnya di mana? Berat di ongkos, say. Ya udah deh, untuk ngobrol-ngobrol kita sampai di sini aja dulu. Thank you banget buat ngapa yang udah ikutan gabung teman Pro 2, karena setelah ini kita akan gabung dengan Pro 2 Jakarta ya teman Pro 2 untuk Pro Indi Nasional malam hari ini di pukul 9 nanti. Ya, bakalan nemenin kamu. So enjoy aja di sini Pro 2 FM Ternate teman terbaik kamu.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

0: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, kita gabung dengan Pro 2 Jakarta untuk Pro ini Nasional malam hari ini, teman Pro 2. Enjoy!

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kak Angga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai.

Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Anggap pamit, bye-bye.

0: FM Ternate. Teman terbaik kau. Jangan galau malam-malam dong. Stay tune jaga malam di 96,7 FM, teman terbaik kamu.
1: Dan 6.7 FM, Tom Radio, balik lagi barengan sama Sila Reski yang malam hari ini. Hai hai, baru gabung, selamat malam. Malam hari ini di sharing and request time sama nanti di pukul 23 atau pukul 11 malam hari ini ya, teman Radio. Kita bakal ngomongin apa? Bakal ngomongin soal seberapa komitmen rekor komitmen hubungan kamu yang paling lama lah ya, teman Radio. Pernah jalanin hubungan seberapa lama sih sama entah yang sama pasangan yang sekarang atau yang kemarin-kemarin, seberapa lama gitu rekor komitmen hubungan kamu yang paling lama, kira-kira seberapa lama? 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 10 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun, 10 tahun bahkan ya. Nah, kalau aku sih rekor terlama kayaknya ini bukan ini kayaknya memang ya alhamdulillahnya kayak didekatkan dan langsung ngerasa cocok gitu sampai nikah ya, walaupun 10 tahun ya say. Walaupun 10 tahun tapi ya yes, banyak belajar, banyak mengenal karakter pasangan seperti itu ya, teman berdua. Jadi kalau dari kamu sendiri berapa lama ya kira-kira rekor komitmen hubungan kamu, teman berdua, boleh ya mau gabung di WhatsApp aja 081373125896. Via Instagram juga boleh banget, di mention aja ke Instagram kita @rari_pro2ternate2nya pakai angka.

sih teman berdua, seberapa jauh hubungan kamu atau seberapa lama lah ya hubungan kamu sama pasangan? Rekornya paling lama berapa tahun? Kalau aku sih 10 tahun ya. Untungnya langsung nikah gitu, berhasil ya sampai ke apa yang kita cita-citain berdua gitu ya teman berdua. Nah tapi ada juga kok yang memang hanya sampai 3 bulan, 1 bulan, bahkan ada yang 1 tahun, itu ada juga teman berdua. Nah, kita baca-bacain dulu yang udah ikutan gabung malam hari ini, teman berdua. Yes. dari Syafana, dari Kak Syafana, dia bilang pernah menjalin hubungan yang paling lama, rekor aku itu di 2 tahun setengah Kak. Itu kayaknya hubungan yang paling lama. Tapi kalau misalkan mau dihitung-hitung pun sampai nikah emang cuman 3 kalau gak salah. Dan yang 2 tahun setengah yang sama suamiku itu yang paling terlama. Karena yang lain juga ya masih cinta-cinta monyet gak sih? Iya sih, benyul. Oke. Tapi apa ya, kalau memang belum jelas hubungannya gimana gitu, karena komitmen sama yang pengennya tuh kayak komitmen yang sama yang pasti-pasti aja gitu loh ya, ngikutin yang mau bareng-bareng, yang udah mau komit juga dari awal sebelum lebih jauh gitu teman berdua ya. Semoga aja sih kamu ya memang saat ini lagi berjuang banget nih. Kamu yang lagi berjuang banget ya dengan lama hubungan kamu mau ninggalin, tapi kayak sayang hubungannya udah lama, jangan mikirin itu teman berdua ya. Kalau mikirnya itu nanti ujung-ujungnya salah, nggak bisa kalau kayak gitu ya teman berdua. Jadi harus ingat kalau misalkan ngejalin hubungan terus kayak satu hubungan itu kayak sebenarnya kamu udah gak nyaman, tapi karena udah terlanjur lama terus kayak kamu mikirnya aduh jangan deh biarin aja gitu. Jangan teman berdua, itu adalah satu keputusan yang salah. Karena pun kalau misalkan kamu tetap ngejalanin hubungan sama dia terus dia juga ya gitu-gitu aja, yang ngapain gitu loh teman berdua. Jadi jangan bertahan karena satu hubungan yang menurut kamu kayak udah lama gitu ya, terlanjur lama. Jangan ya. No. Tapi kalau misalkan udah terlanjur lama dan memang benar-benar dia juga ngasih sinyal-sinyal yang oke buat nikahin kamu, ya udahlah sih teman berdua. Gak apa-apa banget kalau itu teman berdua, aman lah ya. Ya udah. Kita masih ada updatean-updatean lainnya, dan kamu yang pengen ikutan gabung boleh dong. Ayo aku tungguin untuk malam hari ini, bisa via WhatsApp aja 813-7312-5896 atau dimention aja ke Instagram kita di @rrg_pro2 ternate 2-nya pakai angka.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

dari lapangan hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: tim aku pasti menang.
1: Eh, santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
2: Eh, jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
2: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal. Paling penting dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
0: Sebelum 6,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: here. Maybe.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Tahukah Anda, nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Kulnalol waktu Indonesia Timur, maka selesai sudah kami menyelenggarakan siaran dari pagi hingga malam hari ini. Melalui Mancar FM 96,7 MHz, aplikasi RRI Digital atau di via streaming di www.rri.co.id. Siaran kami kembali bisa kamu dengarkan besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Wakil pimpinan Angkasawan, Angkasawati RRI, dan kami yang bertugas, Jalan Reski yang mulai mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali mereka tetap merdeka, sekali di udara. Tetap di udara. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengarkan. Inilah Radio Program 2 mengudara hari ini melalui frekuensi di 96,7 FM, aplikasi radio digital dan juga via streaming di rri.co.id. Bersama saya Diana Sagala, terimalah salam kebanggaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Utama Pro 2, waktu menunjukkan pukul 5 lebih 9 menit, saatnya kita mendengarkan kumandang azan subuh untuk area kota Ternate dan sekitarnya.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah. Penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka. Tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, kembali lagi di Hasanah Pagi Pro 2 RRI Ternate. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rezeki keimanan Islam kita yang masih terjaga sampai pada detik ini. Teman Pro 2, untuk hari ini di Hasanah Pagi kita akan berbagi tentang kisah dari sosok Abu Zaid Al-Bustami dan pengabdiannya kepada sang ibu. Teman Pro 2, seorang sufi dan ulama ternama pada zamannya, Abu Zaid Taifur bin Isa bin Syurusan Al-Bustami, memiliki kisah yang sangat menyentuh. Kasih sayangnya kepada sang ibu sangat luar biasa dan bisa dijadikan sebagai teladan. Teman Pro 2, Fariduddin Attar menceritakan kisah itu dalam kitab Tazkiratul Aulia atau Damaskus Al-Maktabi 2009 halaman 184 sampai dengan 187. Sebagaimana dikutip oleh Kemenak, diceritakan Abu Zaid pada saat itu masih sangatlah muda. Ia sedang mengemban ilmu di sebuah pondok pesantren. Ketika mengaji tafsir Al-Quran, hati dari Abu Zaid tiba-tiba saja tersentuh mendengarkan gurunya menjelaskan surat Luqman ayat 14 yang dalam terjemahannya berbunyi, "Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali." Hati dari Abu Zaid yang terguncang langsung mengingatkannya kepada sang ibu yang ada di rumah. Kemudian Abu Zaid memohon izin kepada gurunya untuk pulang menjumpai ibunya. Sang guru pun mengizinkan Abu Zaid untuk pulang. Ia kemudian pergi ke rumahnya dengan tergesa-gesa. Saat melihat kehadiran Abu Zaid di rumah, ibunya merasa terkejut dan juga heran. Kemudian ibunya bertanya, "Taifur, mengapa kamu kembali?" Abu Zaid kemudian menjelaskan kejadian yang dialaminya ketika tengah mengaji hingga mencapai surat Luqman ayat 14, hatinya tersentuh dan bergetar. Kata Abu Zaid, "Aku tak mampu melaksanakan dua ibadah syukur secara bersamaan." Menyaksikan sang anak tercintanya berada dalam dilema, sang ibu memutuskan untuk membebaskan Abu Zaid dari segala kewajibannya terhadapnya. Ia meminta Abu Zaid untuk lebih baik menuntut ilmu daripada merawatnya. Ibunya berucap, "Anakku, aku melepaskan segala kewajibanmu terhadapku dan menyerahkanmu sepenuhnya kepada Allah. Pergilah dan jadilah seorang hamba Allah." Setelah itu, teman Pro 2, Abu Zaid meninggalkan kota Bustam dan menjadi santri kelana, merantau dari satu negeri ke negeri lain selama 30 tahun. Selama perjalanan itu, ia berguru kepada 113 guru spiritual dan hari-hari dari Abu Zaid diisi dengan puasa dan juga tirakat. Hingga akhirnya ia menjadi seorang ulama sufi yang memiliki pengaruh di dunia tasawuf. Teman Pro 2, kisah yang berbeda juga dijelaskan dalam kitab yang sama. Abu Zaid pernah memegang tempat minum ibunya selama berjam-jam lamanya. Hal itu terjadi pada suatu malam ketika sang ibu terbangun dan merasa haus. Namun ternyata stok air minum sudah habis. Akhirnya Abu Zaid keluar rumah untuk mencari air. Setibanya di rumah, ia menemukan ibunya telah kembali tertidur. Semenjak itu, Abu Zaid memutuskan untuk melawan rasa kantuknya. Ia begadang semalaman suntuk untuk memastikan sang ibu tidak kesulitan mendapatkan air minum. Kemudian sang ibu pun bertanya, "Nak, kenapa kamu belum tidur?" Abu Zaid pun menjawab, "Jika aku tertidur, aku takut ibu tidak menemukan air minum ini." Dari cerita ini, teman Pro 2, kita dapat menarik hikmah bahwa persetujuan dan doa orang tua, terutama dari seorang ibu, memiliki nilai yang besar dan dapat berpengaruh dan mempengaruhi hidup kita atau hidup seseorang. Berbakti kepada orang tua membawa berkah dan juga keberuntungan. Sebaliknya, jika berlaku durhaka terhadap orang tua kita, maka kita akan mendapatkan keburukan, baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu alam.
teman pro 2, dari kisah Abu Zaid Al-Bustami dan pengabdiannya kepada sang ibu, semoga menginspirasi kita dan insya Allah bisa kita jadikan sebagai teladan untuk bertindak dan berperilaku kepada siapapun dan termasuk dan terlebih khusus kepada orang tua kita, yaitu sang ibunda tercinta. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah menyimak Hasanah Pagi untuk edisi hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini. Kalau menang, orang kaya sudah.
1: Eh, stop ya. Ngana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama

0: Lama motor, rumah, sampai keluarga memang bisa jadi taruhan.
1: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
0: Jadi ingat, nikmati Pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapain masa depan.
2: Bauni boleh, judi jangan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Yes.
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: SG, kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Kembali menyapa kamu di Spada Teman Pro 2 alias Selamat Pagi Teman Pro 2. Dan di pukul 7 ini kita akan sama-sama mendengarkan perakiraan cuaca langsung dari BMKG kelas 1 Sultan Babullah Ternate. Dan saat ini Diana sudah terhubung dengan perakirawan kita, ada Kak Justia di sana yang akan menyampaikan perakiraan cuaca hari ini edisi hari Senin 6 Juli 2026. Silakan Kak Justia.
1: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Dan pada kali ini bersama dengan Kak Justia yang akan menjadi perakirawan cuaca Justia Meteorologi Sultan Babullah Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Senin 6 Juli 2026. Dimana secara umum kondisi cuaca pada pagi dan siang hingga sore hari umumnya cara berawan di seluruh wilayah Maluku Utara dan waspada adanya potensi angin kencang di wilayah Maluku Utara. Untuk arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 45 km/jam. Suhu udara berkisar antara 28 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara relatif antara 60 hingga 90%. Dan untuk kondisi perkiraan tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat adanya potensi peningkatan ketinggian kecepatan angin. Dimohon kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dan menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
2: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Masih menyapa kamu dari Spada Alia. Selamat pagi teman Produa. Aduh, fans Brasil, jangan sedih dulu. Gak apa-apa ya, full senyum dulu. Tadi kan masih ada satu poin ya dari Neymar ya teman Produa. Tapi buat fans Norway ini kayaknya Senin-Senin ini full senyum semua. Diana yang nontonin aja greget banget ya teman Produa. Ya gak apa-apa ya, namanya juga pertandingan. Pasti ada yang kalah, ada yang menang. Kalau menang semua, nanti tendangan penalti dong. Kita beralih dulu ya ke cabang olahraga lain dulu ya teman Produa. Jangan bola semua ya, nanti bad mood semua. Kita bahas dulu ya cabang olahraga lain dulu. Ini karena ada berita gembira juga dari cabang panjat tebing ya. Karena kabarnya timnas panjat tebing Indonesia itu berhasil meraih 3 medali di World Climbing Series Krakow nih teman Produa. Dan tim nasional panjat tebing Indonesia berhasil meraih 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di World Climbing Series Krakow, Polandia. Dan prestasi tersebut diperoleh dari nomor speed perorangan putri dan speed relay campuran dan speed perorangan putra. Ada desak mother Rita Kusuma Dewi yang berhasil menyumbangkan medali emas nomor speed perorangan putri pada kompetisi tersebut. Ada Raharjati Nur Samsa juga nih teman Produa yang berhasil menambah medali perunggu nomor speed perorangan putra untuk kontingen Indonesia. Wow, congratulations. Ini kalau Diana lihat klipernya teman Produa ya, di panjat tebing ini memang luar biasa. Mereka bisa panjat tebing berapa meter gitu ya, dengan perolehan waktu hanya sekitar kurang dari 10 detik. Kebayang gak sih, kalau Diana aja panjat mangga aja kayaknya gak nyampe segitu ya, berat ya. Ini gokil loh, para atlet Indonesia ini bisa panjat tebing dengan tinggi yang luar biasa, kayaknya lebih dari 1 meter deh. Dan itu bisa manjat, bisa sampai finish itu sekitar 6-7 detik. Wow. Sekali lagi congratulations untuk timnas panjat tebing Indonesia. Dan kita tunggu prestasi lainnya. Untuk fans Brazil, jangan sedih dulu ya.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Pro2 FM. Selamat pagi, teman Pro2.
2: Selamat pagi, teman Pro2.
1: Selamat pagi, teman Pro2.
2: Selamat pagi, teman Pro2.
3: Trivia Request. Masih nemenin kamu di Spada alias Selamat Pagi Teman Pro 2. Dan sekarang kita sudah masuk di segmen Trivia Request ya Teman Pro 2, di mana Trivia Request itu kamu bisa vote lagu pilihan yang udah Diana pilihin buat kamu ya. Jadi kamu bisa pilih nih satu dari tiga lagu yang udah kita siapin. Dan cara vote-nya gampang banget. Kamu bisa langsung aja masuk ke Instagram story kita di akun RRI Pro 2 _Ternate, duanya pakai angka. Nah, kamu klik story terbaru dan pilih deh tuh lagu yang udah Diana siapin di kolom story, atau Diana udah taruh sih sebenarnya polling, fitur pollingnya gitu ya. Dan hari ini ada lagu apa aja sih kak? Oke, langsung aja Diana spill buat kamu ya teman Pro2. Diana udah siapin 3 lagu yang menurut Diana sangat-sangat eye-catching. Eye-catching gimana sih? Easy listening. Iya, easy listening teman Pro2 gitu ya. Dan buat kamu yang mungkin belum tahu lagunya ada apa aja, langsung Diana spill aja ya. Lagu pertama ada lagu terbaru dari Fanny Rahmansyah, dan lagunya enak banget loh teman Pro2. Judulnya Jantung Aman kan? Lucu banget ya judulnya ya. Buat kamu yang belum tahu lagunya yang mana, langsung aja Diana spill. Check this out.

Gimana? Lagu pertama udah tahu? Udah tertarik belum? Ini lagunya untuk didengerin pagi-pagi enak banget sih. Langsung semangat sih fix. Nah, lagu kedua ini lagu yang lagi viral banget di beberapa platform digital Temang Pro 2. Ada lagu terbaru dari Tulus yang liriknya benar-benar deep banget. Ini pasti kamu udah tahu deh ya. Langsung aja Diana spill lagu kedua dari Tulus, Teh Hijau.

Oke, jangan full dulu ya, karena nanti kan Diana puterin kalau memang lagu ini jadi pemenang di trivia request hari ini. Dan lagu ketiga ini juga gak kalah viral, teman pro 2, ada lagu terbaru dari Olivia Rodrigo ya. Buat kamu pasti udah tahu deh, karena lagu ini juga viral di beberapa platform digital. Langsung aja Diana spill drop dead dari Olivia Rodrigo.

Gimana? Kamu udah tahu mau vote lagu yang mana? Jadi cara vote-nya langsung aja menuju ke akun Instagram kita ya teman Pro 2 ya. Di RRI Pro 2 underscore Ternate 2-nya pakai angka. Bisa vote 1 dari 3 lagu dan bisa vote sebanyak-banyaknya. Diana tunggu di pukul 9.30. Nanti lagu yang terpilih atau vote paling banyak akan Diana puterin di pukul 9.30. Jadi cus buruan, Diana tunggu ya teman Pro 2 ya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

mengejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Sumpah kita ganteng banget ya sih? Pakai ditanya, rugi gak?

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East Indies atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

Berarti laugh out loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Masih nemenin kamu di Sepada alias Selamat pagi teman Produa. Masih barengan Diana Sagala juga ya teman Produa pagi hari ini. Dan apa ya, lagu Dai Dai udah Diana puterin tadi buat kamu. Lagu Dai Dai ini juga kembali memecahkan rekor ya kemarin teman Produa dengan menduduki tangga lagu, atau lagu Dai Dai ini berada di puncak tangga lagu Billboard. Wow. Dan sekarang Diana punya informasi dulu nih dari dunia teknologi ya teman Produa. Per 1 Juli kemarin kamu pasti udah tahu ya kalau sekarang registrasi SIM card atau nomor baru gitu ya, biasanya kan pakai NIK, nomor induk KTP atau KK gitu kan. Nah, per 1 Juli kemarin Komdigi kan sudah menerapkan aturan untuk

Registrasi nomor baru itu wajib menggunakan biometrik ya, face recognition atau scan wajah gitu ya. Dan memang per 1 Juli ini kabarnya memang apa ya, bisa dibilang masih ada nih celah-celah dari registrasi kartu baru gitu ya, yang masih bisa menggunakan NIK dan juga KK nih teman perdua. Padahal memang dari Komdigi sendiri itu sudah menyurat kepada Direktorat Jenderal Dukcapil nih untuk menutup akses validasi NIK dan nomor KK yang selama ini digunakan dalam registrasi pelanggan seluler gitu. Buat kamu yang belum tahu nih, kenapa sih harus ditutup? Kenapa sih harus pakai face recognition? Jadi gini teman perdua, banyak nih terjadi pencurian data atau penipuan secara digital atau kejahatan cyber itu dengan cara mencuri data yang sudah kita registrasikan melalui data seluler gitu. Nah, untuk mencegah adanya pencurian data, pokoknya kejahatan cyber yang tadi Diana sebutkan, maka dibuatlah peraturan untuk registrasi kartu ataupun nomor baru itu wajib face recognition atau scan wajah biometrik gitu ya. Tujuannya untuk meminimalisir adanya celah pencurian data. Bukannya lebih bahaya ya, Kak, kayak gitu. Kalau misalkan data kita diambil atau dicuri, justru enggak, karena lebih susah teman berdua, karena bisa dikatakan lebih safe, lebih secure lagi, lebih aman lagi gitu ya, ketika kita memang face recognition, kayak gitu. Dan memang ini sudah diatur juga dalam Undang-Undang Peraturan Menteri Komdigi nomor 7 tahun 2026 gitu ya teman berdua ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya peraturan seperti ini gitu ya, kejahatan cyber lebih bisa dikurangi lagi gitu ya teman berdua. Karena kita nggak tahu loh, kadang-kadang kan pasti ada nomor random kan yang hubungin kita. Nah, itu bisa jadi karena celah tadi, celah dari NIK, nomor KK itu gampang diakses. Nah, kalau face recognition ini lebih susah teman perdua gitu. Tapi untuk teknisnya Diana belum bisa menjelaskan gitu ya. Karena yang lebih tahu sepertinya adalah Komdigi gitu ya teman perdua. Tapi kita doain aja gitu ya. Semoga untuk peraturan ini berjalan dengan lancar dan mungkin buat kamu yang masih kesulitan untuk face recognition dengan registrasi kartu baru gitu ya. Nanti mungkin kamu bisa cari tuh tutorial-tutorialnya, banyak juga Diana lihat di beberapa platform seperti TikTok ataupun YouTube gitu ya teman berdua ya. Apakah memang ada website khususnya gitu ya. Dan nanti kan informasi teknologi lainnya nanti Diana akan update lagi gitu ya. Ada informasi apa lagi sih hari ini?